Ya, tapi nggak ngabing kan hoso mentadi Esther John guys akan tekan ke posisi zone. Om minta kau tahu udah jam ke bahu himo ngapa dalam tahu minit dan aku sebab aku minta kau om timpur tahu udah aku sehimban no bos kadazan nga mavi avi nadi temenai kau om tan di no dadai ti pada jati oh kiso ma sehimban no bos kadazan iti om hisan ku jesu do duvo hoso tau vi hoso mentadi Juliet Salibun popogiat da pia pinaisan om hoso mentadi Philip Mosino piang bahutan tawasi om tanda dino dari tipe di kisah mau kesimpan atau kau dari aku pengavi dan namu tapi pipa besan mantan dogot DJ Beat.

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 现在起丢掉坏情绪，快乐需要重新来定义。
2: 沙巴 VFM 你的凉拌。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam ke

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian diri nai. Engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
3: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nai.
4: Allahu Akbar Allah.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang boleh tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ki setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun titi muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata bersama setak.
3: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie-xie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
10: Walau yang penbahasa anu tunuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanannya dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Anak Diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan di reso mamis kolemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau kejogo oleh masalah keteratan ko buh infon dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang penting untuk kemanyuan pu anu saka tak bangun.

0: Dongkum tinau. Dongkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkum biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Tips ngelag anak terkelipat diom kerita. Tago te peringatan tak pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembilak mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggungjawab te.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
0: Karan sama.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemuam. Terima kasih. Terima kasih.
1: Penentuan bangan peranak ndok niak muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak ten. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
1: Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi go media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno pengen peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu buling nenda konya buling nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Somonu oleh kealapan dan kemudahan internet.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antara skamer kopan jenayah seksual.
3: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pembingin sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong setarus ni muatno keputusan metimbang ian jadi ni amun titi muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.
1: Mimi, boy no kau telepon siom eh? Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak buli no kita peluak tu. Ai terkurung no kita teruak baik gabak tu.
2: Ai no yang baru si aku telepon tak siom.
1: Jadi, iya no yo marak.
2: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpon no untuk pindah barak gesi.
1: Ai. Jo. Sanang bana pana.
2: Jo yang telepon siam jo. Nyan upaya ngingoton nombor lainnya sebab paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan jo. Pun untuk kepastian jo pene. Sebab paman kita telepon tak siam, maklumat dokon oron engkau penalamat tu biasanya otomatik te etrati gai. Lagipun kita cuma meran gai pasal liut jo, tarus no gai nambung ngogo tak APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telepon balik?
1: Ban ko? Nelepon jo siam, amun run kecemasan. Lagipun amunnya arun kredit, boleh pan nelepon siam eh. Mimi, besimpon na bagi. Sekarang run biduk penyelamat te teko ngendok kita.
2: Yes, boss.
3: Iku bana kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
4: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
5: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap
1: bana.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan dibongkasi kakal bersama Malaysia dan sama Alabana 4 bulan Oktober 2026 bersama Enko Lo Ahad tak kemap tu. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Yen abar. Harapan kubungan ini akan yang sedang bersama Malaysia. Bersama ngendak kami tak live TikTok tak kemap tu. Senang-senang atas selalu. Okey, terima kasih. Kena manage siaran sama. Kopan Malaysia siaran sama. Minggu-minggu je kam. Yang sedang diam pelanan mungkin. Palap-palap diam pelanan selalu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti kok. Yang sedang boleh muan berita kerja, selalu muan lagu kok. Nanti muan berita. Okey, berita Ian. Ian pun Ian abar bangan dinakan dinakan titak tuaran. Sihatkah Jomo tuaran? Jomo Kota Blut, Jomo Pitas, Jomo Kota Marudu, Jomo Kudat, Jomo tuaran. Tuaran boleh nak. Jomo Keningau, Jomo Tawau, Jomo-jomo lah yang sedang bersama bekali siaran sama. Amun kami ingin ngendak live, ogo bijo live eh. Komen bijo abar-abar mungkin un ingin kongsi bi, ataupun salam-salam mungkin un yang ingin binoso, ataupun un yang un yang ingin maku lagu. Boleh pun ngendak kami tak live, boleh pun ngomen tak live eh. Atau pan ogo bijo tak Facebook kami Sabah BFM amun Facebook. Boleh pun bersama mekali tak siaran Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Kok pan tak My TV tak siaran Pituk Kosong Wow. Okey, yang sedang ngendak tak live tu dong lupa untuk terus tap-tap screen. Kok pan share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kiti bertiru. Untuk daya ganti bersama, komen bijak okey. Lagu-lagu yang paku bi macam dilau kiti. Iko banar maku lagu dau-dau kok. Oh, mungkin gak ngintam masa dau-dau ataupun mungkin yang tu ingin healing-healing kok lagu, ingin galau-galau kok lagu kok. Jadi komen bijak lah. Okey, terima kasih Cece, Mitu, Mitu pun tak Jeff. Salam tujuku tak kak ku batik kok ngak ku Haikal kok guruku Mesuding kok Lempunga mengam kali ku nate ya. Amun salam maaf lah okey. Amun salam maaf lah sebab kadang aku moso nu tak ejaan ne jo kok. Amun salam bo salah laling ni kok, tapi amun bana bok syukur alhamdulillah. Baran dinakan tim itu salam tuju kutak bangan dinakan kutak kampung terayung. Yan abar jomo terayung. Mitu lagi bak orang ni. B-U-C-K orang ni bak. Pebana titik. Pebana titik. Ngam DJ thank you. Somo-somo. Ling orang putih nombong dinakan-dinakan titu. Thank you. Un lagi bangan dinakan-dinakan ti. Dinakang. Dinakan-dinakan titak dembilak selang eh. Kok kerja tio-tio mensari. Doa tiga semoga murah rezeki guys. Kok teko ngurung sin. Kadang-kadang un ngurung sin untuk muat rumah. Un ngurung sin untuk muat bilik. Un ngurung sin untuk nambah ekjos mutu. Un ngurung sin nambah nge-bodified kereta. Un ngurung sin untuk kawin. Un ngurung sin untuk tunang. Un ngurung sin untuk bina nanta keluarga yang emak kok. Un ngurung sin untuk coba sambung video ayat tu. Aku kerja ngurung sin untuk untuk Ian. Coba kamu komen dok. Coba kamu komen ngurung sin sebenarnya untuk Ian. Amun bagi kam lah kok. Un yang ngurung sin untuk kawin kok. Un yang ngurung sin untuk mendo. Un yang ngurung sin untuk muat rumah. Indu barat ni ngurung sin untuk meli kuda. Wow, inan baru no. Amun jom panen meli kuda, ya meli kuda no tak kok. Amun yang nak panen menik tu pian. Amun kiti penik kuda pian. Ini mitu lagi untuk mak yang barat ni. Untuk mak yang lagi. Untuk Sian, kam ngurung sin kerja untuk Ian. Untuk Sian. Kok un yang itu lagi nu tamu besar DJ. Saya kerja untuk keluarga barat ni, untuk saya sendiri. Itu pun untuk adik beradik DJ, untuk mensampai belanja sampai cukup buan. Ngurung sin untuk mayat kereta. Ngurung sin untuk mekelum anak endo. Untuk bujangku. Bujang.
untuk anak-anak buah kok keluarga. Ah, lagi untuk Sian lagi. Sin ngurung Sin tu sebenarnya ni untuk Ian. Ah, okey. Cuba kam komen dak tidak Sian-Sian itu tak diam live di tu. Boleh cuba tati orang-orang game itu amun jomo to untuk naik haji bana untuk masa dua ya. Okey, betiru segmenti ngurung Sin untuk Ian. Okey, lagu I know sedia aku lagu-lagu tapi jawab bidak soalan tu. Ngurung Sin untuk Ian. Amun kam. Okey. Barat dinakan tim itu pemendo. Mun undendo, penendo, bah mendo. Notek kau. Amun yang nyawun tu, pian. Untuk nutup buat jomo yang nerita niat tantu. Niat tertutup nu buat jomo kok sin dinakan. Tutup nu kok besi pun niat tutup buat jomo. Sebenarnya ni untuk nutup buat jomo tu. Niat teko. Pina beren. Sebab gai pun akan malek. Jadi bila gai malek ni, gai niat bertutur. Jadi selagi gai ben buat, memang gai sentiasa akan bertutur. Bertutur yang alap-alap pasal kiti. Mungkin on yang ni alap tapi ni yang ini. Kok? Nantu lanti elan gai. Dong kiti ngito jomo sanang, kiti pun dangki ingin sanang. Tapi amun kiti ngito jomo sanang, kiti pun ingin jadi sanang, iyalah. Sien pun ni ingin sanang kok. Tapi kadang-kadang bila kiti ngito jomo sanang, kiti badangki, pikir kiti pun like melabuk jomo tu ha? Sanang bana yo tau. Medagang buek tebu pun boleh sanang tau. Kiti tu medagang kereta ni sanang-sanang tau. Sebab kiti ngebanding-banding diri ti kok jomo. Kok niat terhati ti susah jomo sanang tu pian. Niat terhati ti jomo susah tu pian. Kok kena yang sanang niat semestini iyo sanang sebana ni. Yang susah tu niat semestini iyo susah sebana ni. Kok kadang-kadang jomo sanang ingin pun ngendak tak jomo susah. Tapi jomo susah pun ingin ngendak tak jomo sanang. Tapi niat terhati ti bawa belanan ti tu aino niatur. Inantu mungkin inantu kau akan kajab jo sanang mau ni kau susah. Niat terhati ti kau. Inantu kajab ni kau susah mau ni kau sanang. Niat terhati ti. Tapi sangka nodong kita berhenti doa. Berpikir yang alap-alap. Bertutur yang alap-alap. Kau pun muat alap tak jomo. Insan pun jomo ni alap kita. Jo pikiran ti. Okey, baik ni kiti tutur jomo. Baik ni jomo dangki kiti. Baik ni jomo melabuk kiti. Baik ni jomo metruak kiti. Baik ni jomo mepediatai ti. Kena ian yang berbuat jomo, tak jomo lain. Eno pun yang akan terkolek ni. Ah, sendain no. Apa kamu nak bersoyo? Sendain biji no kang. Sendak biji no kang. Kok? Sendak biji no. Bana-bana tu. Sendak biji no. Jomo yang ingin ngito jomo sanang. Jomo yang pedi atai ni ngito jomo sanang. Jomo yang dangki atai ni ngito jomo sanang semestini. Sebenarnya iyo ingin jadi jomo eh. Kok? Jadi bila kita ngito jomo sanang, alhamdulillah mudah-mudahan pan aku jadi bege. Kok? Kita jomo lebih alhamdulillah mudah-mudahan aku pun bengen bege. Bege. Bege baru alap. Baru no yang harap apa aku paku tu kulek ti. Tapi bila kita ngito jomo bengen kuda, kita pun ingin meli kuda. Bila kita jomo ngendak ngojomo meli mesin basu, kita pun ingin meli mesin basu. Bila kita jomo ngito jomo makan ngendak jomo mangan peranggi, pentungan ti pedi atai pian yang dinakan. Jadi dong sedang kidangki atur ti pelanan ti diri ti diri ti jo kok dong ngesutan jomo lain. InsyaAllah momonya alap-alap yang paku dia akan ngogong kita. Jadi kunci ni yono S-A-B-A-R. Sabar. Pandai. Pandai bangan dinakan tu. Kok? Jadi ingat bagaimana pasannya. Beragu kita.

Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana. Bingo kam, dong lupa mekali siaran sama Ala Bana. Pukul 3

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: mau manggil doktor. Tolong direngot nak no teko petutur. Amun rat nasib papayung ubur-ubur.
1: Kang seperti mulai muape. Amnya kita kulit itu pindah mau telpak di kawe. Bantu minur lagi eh. Kalau pantun seruni, amun penepi maku, ngojo babagale eno den di maku, kang katus nak diso. Kang mulai, ini mulai kuling, ini tuh miading, amun bagi-bagi kita. Bapak kali aku ampun sama mon

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bingo kam, dong lupa mengkali siaran sama Ala Bana. Pukul telu

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Sabah catat 2.6 juta ketekuan pelawat ngabut Ogos. Usaha ngelagan jerebu pinalap. Assalamualaikum, ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Sabah ngerekod 2.6 juta ketekuan pelawat untuk tempoh waumbuan bok-bok tahun tu. Jumlahnya ngerangkum dikau titik dikau juta pelawat antarabangsa ko pan dikau titik 5 juta pelawat domestik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Mara, ketekuan Mekituan Sabah terus jadi tungan penean pelancong lekat diam kok meluar negara. China kakal sebagai pasaran antarabangsa engkau lebih 500 ribu ketekuan tinutan Singapura, Australia, Eropa ke Jepun. Sementara pasaran domestik Mekituan pertemuan 2 titik dikau pedatus entedoni kejadian tunggak penting industri pelancongan tak Sabah. Beliau bertutur ngerasmian Ritma Kinabalu 2026 tak padang merdeka Kota Kinabalu. Ucapan ini binoso oleh pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Johniston Bangkuai. Nut Datuk Seri Haji Ji perintahlah terus muan pengendaan terodop isu tambang ko kesediaan pemeliangan anu buli mesokan pelancong. Terdoni mengkulik sasaran 4 juta ketekuan pelawat tahun tu. Dia Majlis Anu Somo Datuk Seri Haji Ji Maraan, pelancongan budaya terus binaan pengendaan lebih sebagai antara tarikan bok-bok tak Sabah. Keunikan budaya niyakinan buli narik pelancong domestik ko antarabangsa ngogo lato. Pelancongan budaya anggek kojok sekadar mengkilau warisan latak peringkat antarabangsa tapi muka peluang ekonomi tak masyarakat setempat. Engkau usaha melioro ko malap seni budaya perlu pinerun engkau berterusan. Datuk Seri Haji Ji Mara kerja semua erat antara perintah persekutuan ko perintah lat penting dia mengepastian warisan budaya terus ni jogo lek generasi mura. Kekuan etnik ko warisan seni budaya Sabah ngeru aset pengen nilai langah untuk peneluak sebagai identiti ko keunikan lato. Terdoni malap produk pelancongan berasas tak budaya engkau selaras agenda Sabah Maju Jaya. Pendidikan tahfiz perlu pinoyoh engkau mesemimon gek kok jot diam bidang hafazan kok ilmu agama kok pan akademik teknologi kemahiran kok pan kepimpinan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Mara, pensikotan seimbang penting untuk meluak generasi Al-Quran anu kuku hafazan ni cemerlang diam pelajaran kok pan pengen kemahiran untuk numbang tak masyarakat. Beliau nut maraan kerjasama strategik antara institusi tahfiz, institusi pengajian langa ko agensi perintah ko sektor swasta untuk moyoan lagi peluang pendidikan ko penkerjaya pelajar. Datuk Seri Haji Ji bertutur ngerasmian bangunan pejabat Mahatahfiz Sulaimaniah MTS wilayah Sabah ko Sarawak tak Kota Kinabalu. Pengendaan jerebu ko titik panas tak seluruh lat penuyo lagi. Selain engkau fenomena Super El Nino anu ni jangka menik suhu kok pen risiko ni ketunuan. Menteri Sumber Asli kok Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Mara pengendaan pinerun bersama ke agensi pengurusan bensono Lat Nedma. Jabatan Alam Sekitar nut meluak penguatkuasaan terposok no metruak kompaun serta merta terhadap pihak anu merun penunuan terbuka.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: 150 penyewa nerima kunci tungan temban dia majlis perasmian ko penyerahan kunci program perumahan rakyat PPR tak pitas. Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara 440 unit tungan temban sini dia letak dia projek tu boleh nampung keperluan rakyat tak daerah eh. Baki 260 unit lagi bertiru dalam proses saringan bersama majlis daerah kok pemimpin setempat sebelum binanan tak gulungan anu bana-bana layak. Beliau marak bagi bojo perasmian tak majlis kok pan penyerahan kunci PPR tak pitas. Di empat asoma Datuk Arifin mengingatkan pertemban projek PPR endok ngejogo tungan temban sealap ni kok pan patuh tak syarat anu baik tindatapan diam perjanjian penyewaan. Pertambahan perlu kepastian kebersihan kod pemalapan unit sentiosa binaan pengendan. Aliman maraan kod pan miadan bayadan sewa nutan jadual. Beliau nut ngingotan endok unit PPR niak teruak sewa tak jomo ali kod pan ni ubah amunyaun kebanan. Barak ni rumah akan teruak peruntuk khusus tak keluarga anu bana-bana layak. Kod pan perlu dijogo kod pan kerana ejen ni guno jangkata. Datuk Muhammad Arifin nut maraan pertemban untuk pengen semangat kejiranan kok saling sekilo kok nabangan untuk mewujudan komuniti PPR anu harmoni. Pembersihan suang kok pan pari tak dun lumadan akan pinoyo lagi untuk ngurangan ni risiko liut. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharamara, Jabatan Pengairan Kok Saliran ni arah untuk melanan kerjo pemalapan ngelibatan parit kok suang anu sumbat. Kerjo nut ngelibatan pembersihan tumbuhan liar kok pan suang anu pengen hakisan akibat le aliran suang padas. Beliau maraan bege bojong rasmian kempen Tamanku Bersih Indah dan Selamat Tak Bofot. Sebagai lingkap langkau perintah lunut ngerangka projek melom suang padas anu ni jangka ngempon tahun bunda untuk moyuan lagi ke ketekuan sistem saliran tak kawasan eh. Ritma Kinabalu antara inisiatif Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara JKKN untuk nukung Tahun Melawat Malaysia 2027 Kok Tahun Melawat Sabah 2027. Program tu ni jadian tungan meketengah unikan seni budaya kok warisan Sabah tak pelansung kok domestik kok antarabangsa. Ketua Pengarah JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris Marak kerjasama Perintah Persekutuan kok Perintah Lat akan terus pinalap untuk ngerancak lagi sektor pelancongan seni kok budaya. Beliau bertutur tak Ritma Kinabalu tak Padang Merdeka Kota Kinabalu. Edisi itu berjaya naik lebih 5,000 pengogo engko meketengah keunikan legenda tempatan dengan kok Gunung Kinabalu, Pahlawan Murut, Kumindodun kok Ratu Lepah. Dinakan sebagai penombol pertukar tajuk-tajuk abar entah dah lagi. Sabah ngecatat 2.6 juta ketekuan pelawat ngabut Ogos. Usaha ngelagan jerebu pinalap. Begini abar-abar di Melat kemuap tu. Abar sini bersunting lek muli gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kakak bersama Mekalai Siaran Sama Alabanah 24 Oktober 2026 bersama kau Low Ahad. Tak kemau betul kita bersama lagi di siaran sama Alabanah. Terima kasih kena kakal bersama Mekalai. Kau pun manage siaran tu sebagai sebi tak kemau betul. Harapan tim yang mohon sanang yang sedang bersama tu sanang atas selalu, murah rezeki selalu, kau pun sihat-sihat selalu. Okey, yang ingin kena kami tak live, jangan lupa untuk tap-tap screen, share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi beli bersama-sama kau kita. Terus nanti segmen manage-manage lagu tak kemau betul. Engkau

0: siaran sama Alam Bana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alam Bana.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama Mekale siaran sama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kakak lagi bersama Mekale tak kemab tu. Ya, nabar, ya nabar, ya nabar. Bangan dinakan yang sedang bersama-sama kok gizi. Harapanku momon sihat selalu. Senang atai, selalu semangat, selalu bayang di sini. Aku lekat KB pukul 1:30. Aku teko KK pukul 2:55. Sempat pen ngogo kerja kok. Tapi ini pen ngini mulai kerana kampung jotos momon masalah. Okey, amun aku jenisku, amun aku ben masalah, tekanan jiwa ko, aku mulai kampung, alat tekananku. Baru ngogo KK balik, tekanan balik. Yang tu mulai lagi KB, alat balik. Mulai KK, tekanan balik. Jadi kadang-kadang amun kam mengitu aku mau kampung, maknanya aku tekanan. Bila kam mengitu aku keke, maknanya kerja. Ko, jadi sini sempat pan lah. Akan nak sempat pan sebab I teruak jam pan kajap dekit. Tak mien sih orang tungannya. Tak salut. Tapi alhamdulillah sempat ya nopan. Nantu bekat doa-doa bangun dinakan. Kok pan Kak Nori Akamsari yang sedang bersama mengkali kiti. Kok pan Kak Rosita Ita letak ngaget bila bersama kok kiti pan tak kemab tu. Kok pan bangun dinakan yang sedang bersama-sama kok kiti. Terima kasih kerana doa-doa bi aku kakal sehat. Kerana doa-doa bi aku kakal semangat. Aku makukam sentioso ngedoan aku sehat. Murah rezeki. Sanang atai bersama mongkok keluarga. Momon lah yang alap-alap. Tulah kahwin jo, okay?

Okey lah Dinakan. Terima kasih. Biar semua aku bertiru. Amunun salah silap, maku maaf Dinakan. Kita beragam-beragam jo. Yang alap nindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Jadi sentiasa no bertutur alap-alap, pikir alap-alap, kau pun muat perkara alap, baru no yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Tapi bila kita dong no ceramah. Okey, lagu tu untuk kam. Assalamualaikum.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sang. Dengan hinabuiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sang.

0: Salam Malaysia Madani, maka aku Muhammad Junudin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Sabah ngan rekod 2.6 juta heka aamag pasial ngabut bulan 8. Usaha angatasan masalah maggabut ni pasongan, habal ni lausan. Sabah ngan rekod 2.6 heka katakahan mandusi magpasial mariom tempo 8 bulan paragnaan tahun ITE. Hakaina ani pasod na dakayo titik dakayo juta pamasyal antarabangsa makarakayo titik 5 juta pamasyal domestik. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji J. Haji Nor ang haka kasongan inani makapandaan Sabah patuy manjari salaku penean pamasyal min luasan makadiom negara. Labi 500,000 min China natas selaku pasaran antarabangsa pasunu isab Singapura, Australia, Eropa maka Jepun. Sementara hei pasaran domestik maka sulat kasongan 2.400 minta danaman jari amuan kelagihan 7 industri pamasyalan Sabah. Beliau ahiling hinabu ang rasmian ritma Kinabalu 2020 makonom ma Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ucapan beliau ni pasampai hek pembantu menteri, 7 ketua menteri, Datuk Johniston Bangkuai. Yuk Datuk Haji J perintah lahat patui amatongan masalah kasungan harga tambang maka paliangan ia asal ania ia muan kasan 7 kelurukan pamasial. Minta dana maka abut sasaran 4 juta ketekahan pamasial tahun ITE. Mariam masa dalua Datuk Sri Haji J. Amantuk bahawa pamasyal asas 7 budaya patui menjadi keutamaan selaku antara panalik utama Sabah. Kelanuan pabida-bida budaya inan ni keyakinan mampu maka talik-talikan pamasyal mariam negara maka antarabangsa ataka nilahat ITE. Gompain rusab amuka peluang ekonomi 7 masyarakat rapag lahat angkan sab usaha ngan jaga maka matotog seni budaya perlu nilan jalan maka halam niak harokan. Yuk beliau pagtabangan hogpot antara perintah persekutuan maka perintah lahat rusab mustahak akok maka kila-kila warisan budaya patuy ni paham toongan hek makanak bahao. Kaindaginisan suku kaum maka warisan seni budaya Sabah yang hal tak mustahak halgaan ya subay ni pakilahan selaku identiti maka keunikan lahat ITE. Minta dana amuka. Minta dana maka patotog pamasyalan asas 7 budaya magtuk maka agenda Sabah Maju Jaya. Pendidikan Tahfiz Subai ni Toongan. Berikanku pendidikan Tahfiz Subai ni Totogan inggai kahal mariam bidang hafazan maka pangisayu agama. Kompain rusab mariam bidang akademik, teknologi, kemahiran maka kepimpinan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor ang haka, hemag akal amikilan ama pagsama timbang palakala ina ni mustahak. Ako maka pasongan, anak muda ia pandai amas sa Al-Quran. Cemerlang mariam akademik, taga kemahiran maka mampu magatubang balikanku mampu makatabang 7 masyarakat. Beliau rusab analikan pagtabangan strategik antara institusi tahfiz, institusi pemataasan pengaji, maka sektor swasta. Ako maka paluhaan, paluang pendidikan, maka paghinangan. Datuk Haji J. Ahiling hinabu ang rasmian bangunan opis Mahad Tahfiz Sulaimania MTS Wilayah Sabah maka Sarawak Makota Kinabalu. Ucapan beliau ni pasampai hek pembantu menteri, 7 ketua menteri, Datuk Isnin alias ni. Ongkon iti aniakna onnom pusat MTS baina ni buka masaba. Hinang amatongan masala maggabot o makahawa paso ma sa kulibot nagara patoy ni pasongan susulan kajarian paso makalanduan atawa Super El Nino yan ijangka makasong na hawa paso makarisiko tajari katunuan. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Dato' Sri Ate Joseph Kurup Anghaka he amatongan kahinang inaani nilang jalan magtabang maka Agensi Pengurusan Bencana Negeri NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Ate Joseph Kurup, Jabatan Alam Sekitar Ruisab Masongan Penguatkuasaan pasod na amaluhaan pain amataluwa pain tuju ingga say magduno paluhaya.
2: Denagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Panuntunan Muslimin, Muslimat, manisag ondom pito minitsi, pasod na waktu sulat fardu maghrib, makawasaan kota Kinabalu, makakawasaan-kawasaan dalawa waktu na. Salamat anumanan sembayang fardu maghrib. Tuyanta makahabal lahat. Perhatus 50 aamagsewa, pinantalimaan kunsi luma paringanan, mariyong majlis perasmian, makapangindian kunsi, mariyong perumahan rakyat PPR, PITAS. Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka 440 unit peninganan nisardihan mario projek Inaani untuk keperluan rakyat ma daerah Inaani. Baki 200 siampu peninganan lagi masih mario proses saringan magbeak maka majlis daerah maka pemimpin rapag lahat sebelum nindean tujuh golongan ia banal-banal kolek maka hampit manapaat Inaani. Beliau ngahaka butehe baipain majlis perasmian maka pengendean kunci PPR PITAS. Pagtabangan perintah maka kompani magsabtan maka perintah GLC, sektor swasta, badan ingga-ingga perintah, NGO maka sakawa parangan, pina totog ako maka kila-kila kebajikan a-toa-toa patuhi tajagahan. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki angahaka sokongan kemimpin pihak mustahak ako maka tabang ama sukup keperluan operasi maka hinang penalanggaraan institusi penganjagahan a-toa-toa. Usaha Inaani ruisab pinagsabtan maka keperluan golongan Inaani ako amuan kahapan tujuh kaluman sigam. Beliau nibak he pemerintah hinabu majlis magkakan-kakan maka tarian amal 2020 makonom anjuran lembaga pelawat rumah warga tua Sri Picet Kinarut makota Kinabalu. Luma warga toa-toa Sri Picet Kinarut butinaani paninganan siampu puhu a toa-toa. Pemalisinan soang maka longkang madun lumadan akan kinansangan ako maka kulangan risiko tajari runuk. Adun lumadan Dato Ruslan Muharram ngahaka Jabatan Pengairan maka saliran bainani soho amalanjal hinang panalanggaraan soang maka longkang ia sumbat. Mariam kahinang Inaani ruisab minta dana maglisinan sumpat sagmot maka bihingan soang ia maginut-inut apupud mabila tajari bohe pasu min soang padas. Beliau ngahaka butehe baypain ang rasmian kempen tamanku bersih indah maka selamat mabofot. Selaku panghali mariam masa magkatoggolan perintah ruisab magakal hinang projek angalut soang padas ako alalom yang dijangka nagna tahun sinong ako maka pasungan kelagihan sistem lawayan bohe makawasaan Inaani. Ritma Kinabalu yana antara halik min Jabatan Kebudayaan maka Kesenian Negara JKKN hinang anokong tahun melawat Malaysia 2020 maka pitu maka tahun melawat Sabah 2020 maka pitu. Program Inaani menjadi platform amakilahan kelanuan pavidak-vidak seni budaya maka warisan Sabah tujuh banan mandusia magtakahan min deom maka luasan lahat. Ketua Pengarah JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris angahaka pagtabangan perintah persekutuan maka perintah lahat akan patuhi ni totogan ako maka pakulasig sektor pamasyalan seni maka budaya. Beliau ahiling magsambat tak maka Ritma Kinabalu 2020 makondom mapadang merdeka kota Kinabalu. Mintadahan iti program Inaani berjaya maka talik-talikan ketakahan labi 5,000 pamasial maka kahinang ama kilahan keunikan legenda tempatan bernabut Kinabalu, pahlawan Morut, Homidodun maka Ratu Lepa. Pembupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah ngan rekod 2.6 juta heka aa magpasial ngabut bulan 8. Usaha ngatasan masalah maggabut ni pasongan. Butena belahat kuapiti, baini sedihan min seksen berita awal semasa, berita waini sunting hek mulai gobong. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: Magsukol sa pagbamakale siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Assalamualaikum pamintad dalagi ni padan sa anak danakan maingga maingga rupa ina makale siaran Hiling Sam ko hapito tentu na ma frequency siampo makarua titik pito abang ikam ma sampul na sanakan siampo makarua titik onom jari sarang hari pagsukol ang padan sa danakan ta anu ingga apay ma siaran taputin ani ma live TikTok ma Facebook saba VFM alhamdulillah jadi tentu na ko hapito untuk panuntulan padan sa danakan untuk kitam sebenarnya marium segmen ongka-ongka pinian bi mako hapitu saranakan jaru jari anu ingga banan saranakan ta paabai bilahi yang amu ongka-ongka tentuna ongka-ongka Bajau Pantai Timur saranakan mencari paabai ma live TikTok atau ruisab butina ani tentuna ati kita live ma Facebook official Sabah VFM jari hapamintan dalagi banan saranakan untuk penuntulan kitam ma kawasan pantai barat maitu ma Kota Kinabalu amin sag onom pitok minit si abay napasod waktu sulat fardu maghrib makamintan dan iwantog waktu sulat fardu isyak marambila pantai barat lisag pitok sangpo makonom minit jadi ha selamat anunayan sembahyang fardu maghrib untuk badan sana kanta.

0: Pakalihon bi kami.
1: Sabawi FM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabutli sa pito kohap.
2: Ambang asa!
3: Katauan bika, magtimanan atau magtambanan sa tua reum keadaan iya jari sabab sa tuainan mareuman taliang lea, kapidian atau kabinasahan yang ada kayu kasaan mareo akta kebajikan satua 2020 maka 5 ia tak peruntukan hukuman pain ngabut ratus ngibu ringgit atau jil membelabi tulung tahun atau keruaruana minta didak.

Jadi syarikat Wai dan Lisa Gondom 24 maka walau milik terhadap itu abang dah tajam tambah konti itu masa paling kita bantu mendapatkan untuk tujuan penuntulan tah iaitu bantu min jabatan meteorologi Malaysia ramalan cuaca Kohab tu itu haulan landos madakarangi kawasan ni jangka akan terjari ama kawasan pedalaman Sabah masih pitang tenom maka pensiangan sandakan tongod paitan Telupit Rui Sab Malabok maka sugut perkala mara belak pantai barat isau ru tajari maranau tawau lah datuk ni jangka ngabut lisag walo sangom iti sarakan jadi anu ingin kepada sarakan tapan menjadi sab anganda laporan cuaca itu atau ramalan cuaca itu www.net.gov.my Arui sab menjari ani pasang matalipaun mai cuaca sarakan sebab tentu nak keadaan ITE akan sindaro magbaluba pinatamuas min masa atau jo masa magbaluba nak keadaan ina ani sarakan. Masih kita meraih segmen ongkong kapan ambil mako happy tu ni si anak si John tentu nampak serangkan anu ingga abilah yang ngamu ongkak meraih segmen tay tu ngamu ongkak ongkak pini ambil mencari kita itu ngamu ongkak magpakale ongkak maglasik-lasik kita ko happy tu ma minggu akhir yuk si gay minggu akhir Allahu ahad itu tentu nak serangkan meraih segmen ongkak ongkak pini ambil mencari pak abai ma live TikTok rui sab ma Facebook Sabah VFM patua umbi di kami aibah ongkak ya bilah na kalitam makohap iti eh. Jadi rakyat kita tahu waktu tu yang tamak pakai kita ongkak ia mainan isa diham rayon playlist aku happy tu ongkak min artis Diana pengantin baru rundang pengantin baru magsunok maka ongkak min artis Mat Nor bujang manisan sarakan sama VFM siaran bajau hiling sama ambal nasa.

tuli. Angai tuli tu mustaha. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua, angawal suhu baran. Katulu, amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Angamalan waktu tuli maka waktu batik ralua sakahwa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangom. Mamenjarian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngaloddom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Ia nama hapa mangan rakarangai jam lebih awal yang boho pasoda tuli maka da'a mangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taga kefen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharuk magtalipaun, salta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

Wala ni segundo 40 minit ha serakan terus sampai apa yang merayap sekmer ongkong kapi ambil mako happy tu niat si serakan ta cyborg apa apa yang live TikTok angamu ongka main artis Zainal Jaluddin Iligaya ongka-ongka itu idrakan landuk klasik luar kita bay masih zaman-zaman bay magrangan kiset-kiset bay hei sanakan. Jadi haranakan tapa apa yang live TikTok ang ngamuong kamin Zainal Ligaya pasidong isa maka siksa pangintoman main artis Diana yan ni amo erakan ta si Wins apa apa yung ruisab ma live TikTok tabu tira ani saranakan sa gawa ni ruisab erakan tapa apa yung live TikTok si bunga satu bunga emas bunga emas 1, 2, 3 ngamuong ka maka masampai ucapan ruisab ni ba nansanakan ma itu ma DJ lagu ni tujukan has tuju si Adila maka Arif ma lah dato murah-murahan berbahagia sampai jannah itu sarakan tentu mangani ucapan butina ani taabut waktu itu magkawin atau magsanding bah sangom iti sarakan ay rupain selamat pengantin baru untuk si Adila maka si Arif ma lah dato murah-murahan doa ina ani sampai taungan ni sigam karuangan insyaallah. Jadi hatu yang tak ongkak ni yang menyenangkan tak apa-apa yang live TikTok sebab FM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

0: Bang ania mendusia ngamuk tabang, subay tabang ta. Jari bang sab kita taluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subay pabiasata magpanabang mamadusia sedih, sabab sakabak kahinang ahap hek, akan pabalik ro kahapanna ni kita.
1: Sambah VFM siaran Bajau Hiling sama sarangkan wak nalisag ondom 50 makasa minit hinapu iti airupain hamuran na tabut ni pamupu siaran tamak ko hap itu jari abut biasa sarangkan matong-tong siaran itu ngamu aku kampunan ni panang saranakan tentu na dia napain paaba yang ngamu ongka-ongka pinianbi marahum ko hap itu tentu na saranakan kita marahum segmen ongka-ongka pinianbi landu maka akijan mako hap itu ania napain dan akan ta ngabai TikTok sabah VFM jari panutup siaran ta perambol siaran tamak ko hap itu nayan ta ongka di amoy kakak muna kapang ngamu ongka min artis lobo daing-daing daing-daing maka rusab ni amoy indarkan ta si Caca ngamu ongka min artis den bisa igal adat bangsa ta untuk kami mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kasilasa.

Kansan rolando mam salam Malaysia madani. Renoring ohom yun ahon pamahunan pasukon ko yardi irin. Pahulu aho akasi bonsoy. Sabati ng buluyan no 2.6 juta ngaulun sukura bulan kabalo nakasaili. Pokot ang halinggapo ra kinabalo alisun rayu sumaan. Sabati ng buluyan no 2.6 juta ngaulun randalom no timpo walo nga bulan kasa ra taon hito. Suang no nambulo hinili na nimpong rasa 1.6 juta ngaulun nambuloy ang trabangsa amsa 1.5 ngaulun na nambuloy randalom no pamahunan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Nambala inabalo hino na paintalang rasaba na kavunduk rahuang no anambuloy intra pamahunan bokon amrandalom no pamahunan. Cina rayus nasaw kra anambuloy asuang hinatong rasaba yo hino nakasail intra 500,000 sinunu no Singapore, Australia, Eropa am Jipun. Liliwara hino anambuloy intra randalom no pamahunan rinumuang 2.2 juta. Datu Hajiji na pasukura rahu inili rapat no nangimpuas ritma Kinabalu 2026 rapadang merdeka kota Kinabalu. Pangubasan Tafis akasip pasingkoton salak kayak nasungkait rahafazan am kain tutunan agama na kayaknya akademik teknologi kain tutunan am kepimpinan. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Nambala lakau hino kasih bonsoi ondo minsub apa sila ratu wahu Al-Quran ondo onsoi hafazan no ancemerlang rapungwasan. Rahuri Datu Seri Panglima Hajiji Nihinili pinasukun pasukur menteri raketua menteri Datu Isnin Aliasni pat pangimpuasan rabangunan nakawahu upis mahat Tafis Sulaimania MTS wilayah Sabah Sarawak rakota Kinabalu. Suku Raraino tu sino onom pusor MTS Inukau Rasaba. Pemeriksaan ra Kinabalu alisun 6.alasu ratikup nu pamahunan rayu suman na intara ra Kinabalu nu tampio ondo angiwit ra oro alasu bonsoin. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datu Sri Arthur Joseph Kurup Nambala pemeriksaan hino inuma ahin sub Regensi Pengurusan Bencana. Libung kinayano pono namiot pahalungan na kayaknya pasila ra compound risilo onda ansikit lalayaw. 150 ngaulun ansiwa nangapura kunci nu pahun pansiwaan nilo ra Majlis Pangimpuasan ang Papasukuan ra Kunci Program Perumahan Rakyat PPR PITAS. Menteri Perintah Tempatan Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala sino 400 sapat ngoper pahun pinalai raraliwi nu projek hino. 200 siam ngoper unit pahun sino ra peringkat saringan inuma ambayar Majlis Daerah ang pemimpin rahino. Iyo Nambala rangaho raliwos nu Majlis Pangimpuasan ang Papasukuan ra Kunci hinili. Kerajaan Barisi Rasungo yang parit radun lumadan rayus uman. Adun lumadan Datu Ruslan Muharam Nambala kopisan pengairan am saliran na pongo kinitak ang umara kerajaan Barisi Raparit ang bayan no sungoy. Kerajaan na sungkait na kaya niyo ang viang ratu tu tinumu ang apakonsoy raking no sungay ondo tinumuvan. Datu Ruslan Nambala rangaho liwas na ngimpuas ra kempen tamanku bersih, indah dan selamat Rabofood. Popornor liyo kapayo aho akasi bonsoy. Sabati ng buluyan no 2.6 juta ngaulun suku rabulan kabalo nakasaili. Pokot na halinggapo ra kinabalo alisun rayo sumaan. Inyo hinonoyo popornu aho na pamahunan tra Sabah BFM kasalulaan ra humurut. Aho inilikin masalahori muli gobong. Kaansayan, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kua. Musik ya karingoh kutu.
1: Iyo kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono kuna.
2: Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kodi, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh kau timing ah.
3: Nakapandai kau kia. Tumumpang Rio Kalibokon ondonyak mauligan ora briswok yogino senaman mon soy tojo rapusu kondo kai mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluai balon amon layar noyo kalo nambal ora senaman umur ramatuo-tuo noyo kapuam inan makalu ramajanjan bal gumai maligag malimanan amon rumah salok balon ara lom saminggu.

Yo bagaikan sen dalam nombor kami pakai kan orang kini orang ramon orang dalam kesalahan dalam nombor rasa WFM. Lansan ramin kawi ralu nemin kono pakai kara onsen saya kara kono ati aku kono umamyun amri kono kau kaya rakon. Ya dirin kono marang ara pakai ralu nemin rasa ralu nusa WFM kesalahan dalam nombor pasin dengan tengah onsoi. Hai nusa mukuna pakai para ralu jam kasiam ralu ndo. Ya bagaikan pada jam katulu para mono mengaminit napo. Aku kena kaya na pura azan isya kala libung no kota kinabalu amin to kintok ahon dono. Ino libos na po no rimba hitu rimba yang tori alfa lah ya rimba yang tinggalan bala rarangan. Maka kena kaya azan isya kala libung no kota kinabalu amin to kintok ahon dono.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat, Alap Asuku Amparayuson Kenepon dan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon. Wawal Nunan Salinutilian Am Ugama Kasip Kapio Tampuhuson Am Hormatin Lintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undangi Witra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan dan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Dekapun Akalap Apasila Rapahan Saya

Yo pagay na ito ko na rimbay, na ringom yun pagkapagkaka, hinarimbay na ito li, rimbay in tori, ebiso hai biyabil. Rimbay ninggal na ako, huang soro, hina nang ibitak na jam ka tulu. Adungo para monom nga minit ra londom. Kurangan alasan ra kono pake pake ra lono minu ra kono kansen ra lono makono pake pake takah bahwa kali kono angkini ngoramon ra ini tu ra kono angkini ngora kesalahan dahun murah sawa WFM alasan ra ramyun kawi ra kono angkini ngoramon dalam kesalahan dahun murah sawa WFM ra lono minu ra kono rayus kono ra onsen saya ra kono kapiahan kapiahan takah pake pake ka panikurangan atiak puno kono yo intok minku angkini ngoramon ra lono minu siaran sawa WFM kesalahan dahun murah pasin dengan antaka onsen. Amaya kira RTM klik, ikap yo kono maya ra saluran no Esro. Avalu tulu kosong. Am suara ino sinek pio kono ra portal nu RTM. Ara kono ento kono mingkunan kiringo Ramon. Ara dalung kesaluan no umur ra saba BFM pake pake ka batike minyak radio.rtm.com .my. .gov.my radio portal nu radio radio.rtm.gov.my ra kona ka maya ra portal nu radio maya ra laman web pake pake ka maya online ni kapio kono ra sinak pio kono ra live Facebook mai live TikTok mai itu kami kena kini kora mon dan dalam kesaluan daun merasa sama BFM pasti dengan ada kawan soi amreno kena kau kaya pera kon ra rayus kena kaya rakon ra yardirin aku no kini kora kesaluan daun murut ra tumalim bayar amyun ra kono pake pake ra kono rap ang kini ngoramon mayara kasalan daun murah sama BFM amarangan rapaka baka ralo nomino kasalan daun murah sama BFM amrayu suruh aku nukukul arimba yun peringohon kuramyun rapaka baka raku nang kini ngoramon dalam kasalan daun murah ralo nomito raku nukukul arimba pemerangan ramyun raku depan tinggai san yun baka baka ka lauro itu raoro minggu rado apa tari bulan raoro minggu ra apa tari bulan ra bulan kaupor 2002 ngopramonom. Aku no roh itu aku no kau kali aku no anti guys rehat aku no nun libos roh nusau aku no aswang kali aku no on aku no uman Bali roh nusau sini aku kali aku no paha kata kara aku no angkeraja roh nusau sini aku kali aku no paha kata kara aku no ra anti nano mangkeraja angkeraja kabun roh nusau rayus aku no roh no minor aku anti guys liwara hino aku no akan kiring ramon ke salon aku menurut aku no kukularin baik aku no pemerangan kuramin paha kara aku no kiring ramon dalam kesalahan yang murah sama BFM pasti dengan anda kawan saya rise kadang kini kata kapira rimbai dua rimbai kena peringon kapira rapa-apa kara lu nomiro rang kini ngoramon ara kesalahan yang murah dan rimbai kesan rimbai yang terikal sembos rimbai ini kalian bal nang kubayan dan sunu kuna rimbai ri Ivi Ilkaristia di Ivi Ilkaristia Idin rimbai ini kalian anda aun kisala.

0: Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingkunayo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Minpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalemalap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosanda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan am kaligaran dulinan, lumingat kapal pendung.

Ya apa kan dari tu kena dua rimbai kena nari ngamiu randalam keselanoh nurasa wa BFM. Amrai sura kau kaya rakon ya dirin randalam keselanoh nurasa wa BFM pakai kai no dua rimbai dari tuli. Rimbai kasar rimbai rikal sembos rimbai ninggal bal nang kubayawan. Am suno rimbai di Evi Ilkaristia Idin rimbai ninggalanan ka ninggalanan ra aun ki sala. Rayus kau pakai naya ra live TikTok mai paling kuanangan rakon pakai taka. Rakon naya ra live TikTok mai rasuang kau pakai taka naya ra live TikTok mai. Suara live TikTok mai sinak peo kono live Facebook mai lalu nemira intok kami kunang kiring oramon paga-paga kara kasaluan non merasa wa BFM geno paga kata kai naira live Facebook mai sinak kono Robert Berto kansen na London DJ kono peringkuan kansen na London betu i Florita kalau sobol Laurentius Laurentius kansen na London DJ adi kono kansen na London Pasar alun alun berkawin orang-orangan sama BFM onsoi. Raku ano paningkunangan rayus kono. Angkiring orang mon mayra live Facebook mayra page mayra sama BFM. Tapi kau nalu panan kau apa apa kata kasih mimpungin air live TikTok mai. Alun domino sini aku do apa itu apa kata arah air live TikTok mai Helen Nyong. Kansen alun dom moro minggu dijadi kono. Kawin orang-orangan ada TikTok onsoi. Raku ano paningkunangan MM Sok. Kansen alun dom moro minggu DJ kono. Paningkunangan kansen alun dom. Apa itu i Fridia. Kansen alun dom DJ kono. Paningkunangan kansen alun dom. Rais kau dah sumimpung ramor ke salon dah nomor tami cheese. Tinggalan utat TikTok natu cheese. Ambil dah middle George am Lucia Bibi. Kansan alon dom DJ kono. Hello, mantap. Peningkuanangan. Rais sumimpung naira live TikTok mai. Rakon apa kau pakai naira live TikTok mai? Rais kena kawan share. Kasuangan mi kena an share live TikTok mai pakai kya. Lipi kena rasuang, pio kena rawokon. Rapa kau pakai takar rawokon? Rata woi. Asini aku pakai takar naira live TikTok mai. Rata woi intok natu reno. Enora intora Korea, yura Korea reno raku no. Itu apa kata ka apokot my heart ku tinggal on TikTok na tu. Akan sana London DJ kono. Salam intora Korea raku no. Wow, mantap. Intora Korea tawe pana intokon asini aku no live TikTok mai pakai ka. Itu kon taka kono asi sindangan pakai ka heno mayar live TikTok mai. Heno mayar shame you no am. Rais kurelo abuli pe kono angkini ngoramon dalam kesalon nomor tu heno mayar live TikTok mai. Atau apa nai lo sini aku nol live TikTok main tokon nilo kuda angkini ngo retur aku nopo kata ka i apokot my heart tinggalan atu intora Korea apa na angkini ngo pio ramon raka solo nol nomor sama BFM. Ya ora sore angkini ngo tokon pio dua rimbai kono peringon pio apa apa kara lo nomor raka solo nol nomor apa sama BFM. Pasti dengan tokon onsoi rimbai kasano rimbai intori Yosep Wai nantam ri Sylvia D rimbai ninggalan kaos nakasindalo mam suno kono rimbai ri apiang sosun nantam ri Helda Robert rimbai ninggalan Dayang Herida.

0: amun mekondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello,

Yo bagar ata tanu mara studio tu jam ka tulu limo ngopo ram 2 nga minit lalon dom. Arai sudah paga-paga pai lu pani kena ahilong. Pahilian bola sepak. Kono ra pahilian ra intoka talu penentuan ra intoka talu. FIFA Asian Cup 2025 nom. Ino mayara siaran langsung mayara RTM. Downloadan minak kono RTM klik. Itu kami kono ahilong Rasukan Plus pakai-pakai kara kono siaran langsung no pahilian penentuan ra intoka talu. Piala FIFA ASEAN 2025 ono menora kono pasukan taka Malaysia ahili ra pasukan Vietnam roro nunsuau ra 5 bulan ra bulan kaupor 2025 ono menora sepak mula nora tumalimpun ra jam ka 5 ra kamayon ra roro nunsuau pakai-pakai ka pelupani ra jam ka 5 ra roro nunsuau ra bonus siaran langsung pahilian bola sepak FIFA ASEAN Cup 2025 ono ra penantuan ra intok katalu. Ya ora peningkonangan ya krayus kada paga-paga rakono semindangan ramu ini air live TikTok Maira Londomino. Sini aku no paga takar Londomi itu suang kono paga-paga tak sinimim purita ka semindangan rako Londomino ini air Maira live TikTok Maira Sawa VFM. Peningkonangan rayus rakono kiningo ramon Maira live TikTok Mai. Sini aku no stay light kiti pendengar siaran radio rakono kansenda Londom. Peningkonangan kansenda Londom. Ela kansenda Londom DJ kono peningkonangan kansenda Londom Mamvia. Kansenda Londom DJ di kono peningkonangan kansenda Londom Ramyun. Peningkonangan rayus kono angkining Ramon dalam kesalahan dahun umur Sabah VFM. Hai no mayara live TikTok mayam sini kono Novia 2369 siam. TikTok natu inggalan no TikTok natu. Hai kansenda Londom DJ kono. Hai kansenda Londom Ramyun. Rayus kono tumutun Ramon angkining Ramon. Pakai-pakai kam mayara live TikTok may. Live Facebook may. Terus kena kawan share. Am kena antep-tep live TikTok may. Am pakai-pakai kam. Rai sekarang kini kata kapira dua rimba yang rimba ikasa no rimba yang terhendri lundan dan tampil ros nia paunal rimba yang ninggalan bilin kudirun ansun no rimba yang ros di bambangan rimba yang ninggalan pansiangan.

Ya, apa yang kasih kutukan dari jam ke valu talu ngaminit lalu ndam rata tandu merah studio tu pakai pakai kah. Rais kena kayak apa ya rakon kena dijadirin kena marang apa apa kah. Lalu nomino rasiaran sama BFM kesaluan tahun menurut apa sih dengan anda kah onsoy. Ya, apa pakai apa lupa ni kena ahilong ahilong rakono perlumbaan lumba formula aksi formula 1 maka ya kera kono ahilong ra lumba ra kereta formula 1 pakai-pakai ka mayara RTM secara langsung mayara RTM pakai-pakai ka hino download minyak mayara RTM klik ya ra TV oke ra kono ahilong ra formula 1 ra hino mayara RTM pakai-pakai ka. Rai selalu nominal kena kawa kaya ramon ra kesalahan dahulu menurut eh natangan ra rimbai-rimbai nak kawahu. Kono paling ngohon ku rapa kepakar siaran sama BFM kesalahan dahulu menurut lalu nomitu. Ra kono kukula kono rimbai nak kawahu ni waraya. Kono kesalahan dahulu menurut pakai-pakai kara rayus kono. Paling ngohon ku ramyun lalu nomina. Pakai-pakai ka. Kono pakai-pakai bahaya kali kono sinumin programo. Tak temalim bayar ramon kono angkiringo. Kesalahan dahulu menurut lalu nomino paling kewenangan rayus kono. Angkiringo ramon dah kesalahan dahulu menurut. Maya kira sini kali kono pakai-pakai taka hino ang kiringo mayara ATM klik am suara hino mayara saluran esur valu tul kosong sini aku kono pakai-pakai ka into kami kono ang kiringo ramon dan dalam kesalahan no nomor rasa wa BFM hino mayara frekuensi-frekuensi rapa mahunan min no sambil oke ke ra frekuensi kono iringo min rasa wa BFM hino mayara frekuensi siam ngopuram 2.3 MHz ami kap yo kono rasa 100 titik rondo megahertz rakun lang kini ngo sama BFM pagi-pagi kara hino rasambit rakota kinabalu mayara frekuensi-frekuensi rahino maya kira siaran no radio ra karita miun pagi-pagi kami nakun frekuensi-frekuensi na sama BFM ringo miun mayara hino mayara radio pagi-pagi kara kota kinabalu. Ya, orang sekarang kau kaya raya natangan rimbai rimbai nak kawahu. Yang dua rimbai kau nor paringohon kau rapa kapa kara lalu nomin raya natangan rimbai rimbai nak kawahu. Rimbai ke satu rimbai entor nor hayati di Zulkifli. Rimbai ninggalan anda Eropa Guatan. Amsun kau nor rimbai di Salem Girson. Rimbai ninggalan anda Sangulunai.

Yo pa pagera yus ko no naringo mi ra ko ni natanga rimbay rimbay na kavahu no rimbay retuli ko no naringo mi on do rimbay ko no naringo mi paga paga ka ye no rimbay kasa rimbay to rino rahati disukifli rimbay ninggalan ra oro paguatan tunggul ko no rimbay ri Salem Girson rimbay ninggalan sangulunan rais ko pasuko ko bili ni tarano paga taka na ko ni nayara live TikTok mai rasa WFM. Ah itu Yakub. Ah ingalan TikTok ay Yakub. Kansen Londom DJ kan paling kurangan. Kansen Londom, kansen ra Londom rakawi nu siung-siung ang kiningo. Rakasalwan nu merasa WFM Londom mino kon Yakub paling kurangan Yakub. Amitu peyo ra kudu pakatakan nang itu ra bilin noi na live TikTok mai. Salam riun DJ kan no. Awi tinidi itu ra USA rakon no. USA tu ra no rakon. Ah tawe itu no paling kurangan. Nah tinidi ang kiningo ra maramon mai ra live TikTok mai. Ratawe pana yura USA Amerika Syarikat pakai-pakai ka kirim salam au rakono kirim tabi rau ra pakai-pakaku ra kampung skim Kuala Tumani rakon di Tinedi hino ya ra pakai-pakaku pera skim salah kirim salam pera kawinu angkupuku kosong di Anis Bailing kono Sawadin Imo panikonangan DJ ni aku nak panikonangan Saulirion Tenedi intora USA wah panikonangan Tenedi rais ko na tawai pa na intokon ra pamahunan tu ra pamahunan ta kasaba sini aku no live TikTok mai ra intokon minku na angkining Ramon ra ko no lumango pra kampung am sini aku no live TikTok intokon ko na angkining ro kasaluan na nomorut rasa ba bebe. Ya ikap yo kena lupananku ra kono pagata ka sinimpung ini era live TikTok mai ra hinora London itu ra kono swamp yo kono pagata ka ini era live TikTok mai sini ya kono Ivian kansana London ra kono kansana London yun Ivian sampai tu Lavender Orchid kansana London paningkonangan kansana London ramyun paningkonangan ini era live TikTok mai rasa wa BFM rais kan kini ora live TikTok mai rasa wa BFM pagata ka arato ayak pano into commune nang kini ngo suara hino sini kono Ella Asia Jeff ampe tu Starlight Sumabi Jem Jaimis kono kansen dalam dalam ramyun panik konangan rise kono angkiri ngoramon dalam kesalahan dalam murah asal ya papa kan rise kono pasuku kuramyun pabalan kuralo domino rakawinu pake pake kono angkiri ngoramon dalam kesalahan dalam murah asal WFM itu pabalan ku reino ra convention integrity tabir urus anti raswa ke kita 2020 pramonom eno uman paralano ra onom sumukura tulu ari bulan bulan kopor 2020 pramonom era SICC Kota Kinabalu. Ya rais kuda pakai-pakai nera live Facebook mai, live TikTok mai, aku kono anshe, ilipio kono rasuang, pio kono pakai-pakai tengah rabu kono ratawo, ira pamaunan relo reno tu, asini aku kono mayara shame, yun ino mayara live TikTok mai, live Facebook mai relo nomi tu, ilo panak kono tu malim bayar rita ka pakai-pakai ka, asumindangan rita ka kono angkini ngo, raka salula andahu numur ralo nomi no rasa babi fempasi, nangan nantaka, onsoi. Rai sekarang kini kita kapira rimbai, no rimbai kesan, no rimbai entori step jo, rimbai ninggalan da oh habi, amsu no rimbai albert jepangal, rimbai ninggalan ra hydro numansa. No

Yo, pagi-pagi kerai segera kau kaya ramon. Eh, datang rimbai-rimbai nak kau. Eh, no duk rimbai kau nari ngomion dari tulip pagi-pagi kaya. Eh, no rimbai kasar, rimbai interi step jo, rimbai ninggalan ra. Oh, habi. Amsun no rimbai Albert Jepang, rimbai ninggalan ra. Ya, hydro numan saam. Rai segera kau tumutu ramon raka salan daun murah sama BFM pagi-pagi kaya. Rapun no pagi-pagi kaya ra live ta Facebook mai, ra page mai rasa sama BFM. Asini aku no Josie Mindong, Sabin Kanggut. Kansen dalon dom di oroka oro minggu di jadi kau no. Kansen dalam dom riun, kansen dalam dom raka win orang erangan. Angkini ngor raka sin dengan taka kesaluan rahun murut. Sawa BFM on soy, raka ni Sabin Kanggut. Peningkuan dengan diun, Julius Wong Wong. Kansen dalam dom DJ kau peningkuan, kansen dalam dom Julita Margaret. Kansen dalam dom DJ Adi kau peningkuan, kansen dalam dom. Kansen dalam dom raka win orang erangan. Sawa BFM on soy, raka ni peningkuan Roman Rings. Inggalan no Facebook natu kansen dalam dom raka no amipol lirik panak. Kansen dalam dom orang minggu DJ Adi kau kansen dalam dom Rio Nipol. Kansen dalam dom raka win orang erangan. Sama BFM on saya paningkonangan DJ kon paningkonangan Sauli Riun Rais kon tumutun ramo angkini ngoro kasaluan dahun umur sama BFM yenu mayar live Facebook mayar page mayar sama BFM Ampak api aku nak lupananku Aku nak pakai-pakai takah Sini mimpung ini live TikTok mai Sini aku ni bagang limo-limo Inggalan no TikTok na tu Kansen dalam dom DJ kono Wah mantap Paling konangan Yasin Jakian Mantap DJ Kansen dalam dom Aku nak paling konangan Kansen dalam dom Apa itu Apa kata kia Isara Osu Kansen dalam dom Riun DJ kono Ransak kuat alang muno DJ Onsai kono Paling konangan Osu Raina yang live TikTok mai Amsuai Raino Apa kata kia SJ Family Kansen dalam dom Ram Fridia Asik lah kono Azini terbaik DJ kono paling konangan am perantau wah aina yang live TikTok mayam pakai-pakai keralu nomino sini kono perantau on saya am DJ kono paling konangan ramyun rais kono tumutun ramo raka saluan daun murut ino maya live TikTok maya rasa BFM naharin kansen dalon dom bro kono hai kansen dalon dom rio na pakai ko rais kono tumutun ramo angkini raka saluan daun murut rasa BFM Ali liwar eno pakai-pakai ka pabalai kuramion rakono pabalu kawanan Sami rapa mahunan taka sabah Oro nunsua pakai-pakai kara oro kasa Ralimo hari bulan Da bulan kopor 2002 ngoprang monom Itu rapa balu kawanan itu pakai-pakai ka Pinain salono kopisan metrologi Malaysia Kopisan na hilong rapa balu kawanan Samit pamahunan taka Malaysia Ulipikan rapa mahunan taka sabah Oro nunsua oro kasa Hino rasambi rasuswa oro nunsua Jinangka rumah sam Rakukula intok Rasa ambil kamayon Tumpalak rasa mawas Raku kula intok Rasolo ra pedalaman Pika-pika kena solo ra asak Rasa ambil alondong Pana pakai-pakai ka Pinabala Raku kena tumpalak rasa mawas Raku kula intok Rasolo ra asak Pika-pika kena solo ra pedalaman Kalau suan mato noro roro nusuau Minimum no dungo peram talu darja celsius Maksimum no talu ngo peram limo darja celsius Ya bapak kaya dari tukun bapak lu kawanan Hino pinain salo no inan kopisan meteorologi Malaysia Noro oro nunsua ora oro kalimo Oro kasa, oro kasa, oro nunsua Rapa mau nanti kasabar, oro nunsua, oro kasa, ralimo hari bulan Bulan kopor, 2000 dungo pramonom, mampaka-paka kau Rai sudah kau kena hilong rapa lu kawanan paka-paka ka masalok Ahilong rapa balan itu kopisan meteorologi Malaysia Rapa balu kawanan sambil rapa mahu nanti kasabar Rai nutu kena suang kena itu kena rumah sam Rai sudah kau hilong rapa balan pembalan Pembalan pembalan itu kopisan meteorologi Malaysia Mayar alaman web mit.gov.my Mungkin ingat kapi orang rimbai Dua rimbai kena paringon kopi orang paka-paka Kalau nomino rimbai kesak no Rimbai itu risol hairi panai Rimbai ninggalanan rasiha kuriun Amsun orang rimbai rikini dia Biar rimbai ninggalanan pindan duli pamalaan

Alalalalala, kau lupa tak tukar timur. Ah, pai tak kau lupa tukar timur. Pati tak kau mariu membarus telefon nama menginjagup. Alasan pipe, amun kau nak baguin. Ah, membalak mata ki amun pipe mepasut. Kara tak kau wah, timur rondo tangguang, magayai ratimu mengampin lah malubat.

apa-apa raih skono 2 rimbai kena nari ngomion raih natangkan kena rimbai-rimbai naka fahur alo nemin ra kasaluan daun umur rasa BFM raih nari rimbai kasare tuli rimbai ntori resol hairi panai rimbai ninggala rasiha koriun amsun rimbai rikini dia biar rimbai ninggala pinan duli pemalaan raih skono kau kaya rakon yak peor alo nemin ra kasaluan daun umurut kaya rakon DJ Adirin barangan pira pakai-pakai lalu nomor kesalahan daun murah sama BPMK apa sindangan yang tegak onsoy dikonangan rayus kena pakai-pakai masih pikunan kiring ramon dalam kesalahan daun murut hino mayara live tiktok mai sini aku nos kolistika kansen dalam dom riun bisa-bisa dia bilang rakon no tiktok na tu kansen dalam dom mampe itu lusip hadir rakon no paling kuat dengan Ryu nam sini aku yuk kena Diana Erdiana Kansen Alondom DJ kena paling kuat dengan Kansen Alondom Malik Yanam Kansen Alondom Ramiu paling kuat dengan Esbon Bon James ini era live TikTok mai Kansen Alondom Cool Rock peninggalan TikTok natu Onsay Alondom DJ kena paling kuat dengan Kansen Alondom Ryu paling kuat dengan Nair live TikTok mai swipe yuk kena suami yuk kena pakai-pakai tak rapuh kon semimpung ini era live TikTok mai paling kuat dengan Rayus kena kering Oramon lalu nominum Mayer live TikTok mai pakai-pakai Am liliwa rai no pakai-pakai ka rais kono papalai ku ramyun rai tu kono rapa balanku ra kono loho-loho nu gata rai ino ra loho-loho nu gata itu apina insalo nu ina nguasa rai industri gata saba LIGS ino ra oro nun suara loho-loho nu gata ra oro nun suara pakai-pakai ka ra 5 hari bulan ra bulan ka opor 2002 paramonom ra oro kasar ra oro nun suara ino pina insalo nu ina nguasa rai industri gata saba LIGS ra oro nun suara itu ra loho-loho nu gata ra loho nu susu nu gata siam ngaringgit apat ngoperam 5 sen 1 kilogram gata kapingan.

Ringgit 86 sen sa kilogram. Ya papakai dari tukun olo-olo nugatara oro nungsor oro kasar 5000 lan bulan kopor 2002 pramonom dan salono inan nguasa industri gata sabah LIGS amsina kali kono pakai pahaga kono antalan gata minoro nungsor amino kono olo-olo nugatara ayo sekarang kini mata kapira rimbai rimbai tori Albert Obot rimbai ninggalan rapan suayan ralan kansayan.

Ya, apa bagaimana kesukut akan orang kapaparan nusiaran nusa BFM kesaluan dah nomor talon domino. Kedengaran ramyun, rayus kuda pakai pakai rakun yang kiring orang ramon dalam kesaluan dah nomor rasa apa BFM. Hey, noi naya live TikTok mai, live Facebook mai, rakun no pakai pakai rakun nang share. Live Facebook mai syukur rakun no pakai pakai takar rasa mitra lusa rupa mahunan takar. Atu malim bayar ita kakun yang kiring orang kesaluan dah nomor rasa apa BFM. Amsun mindangan ramo maya live TikTok mai rakun itu. Kedengaran pakai pakai rayus kuda kawan kiring orang ramon. Dalam kesalahan nahu nurut pakai-pakai kah, berakhir kena tak aku nampak jaga, aku nak kepihan-kepihan ni nanti kah, rena tu aku nampak musim angulu pakai-pakai kah, minta aku nampak jaga aku nampak kampinan nahu ina nampak aku nampak sampah mahun tak kah. Amnya kali ini aku ni hadirin kesalahan nahu nurut sama BFM lalu nomino aman titi wal takapi rau romatong pakai-pakai kah paning konangan rayus kuno angkining orang ramon. Terus kena kawan nungkor kesalahan nahu nurut sama BFM maringomun. Atau kita kir noro tu malipun terjam katulu sumukura jam kasih yang paling dom. Nyak terakon ya dirin. Kansen dalon dom, kansen depan tinggal san mion. Amirwani kau kerawat dua rimbai, rimbai kesan, rimbai dari John Taninsin, rimbai ninggalan pet pantangi dara. Amsun orang rimbai kidi cek, rimbai ninggalan nandra pinupusan rapang kausan.

0: Assalamualaikum kepisah dengan tutuang tabi Malaysia Madani. Banyak kena ngohok iti kabar nak kaya dan pulang busun ku Albia Justin. Kepegulu tulu dat kabar-kabar. Segi nombor 2.6 riang ringgit tambului nak rekod ida Sabah Gisem di Tulan Kewalu. Keraja meneguang kantakan Lisohu Pinagirot. Kabar pempenu. Sabah pinasurat 2.6 riang tambului nak surat ida Timpu Walu Tulan do tahun Paino. Ginumuri lo papahampit iso titik iso riang ringgit mantad desam pemagunan am iso titik 5 riang mantad na kuyunan. Boyan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Pinapoiloh ni kakotan di Lopakito da Sabah. Tumilambus na sili kinayanan kerohian tutumambului mantad suang om Labus Bogun. China na silitadan mantad labus it bobos ogumu pinasurat 500,000 kinarikatan sinimusuhut Singapura, Australia, Eropah om Jepun. Damot dilotambului mantad suang pogun pinasurat 2.500 inokobi pinaingkas kumagotan keburunan kaganan kotambuluyan id Sabah. Pinoy Lodaw ilamaso Pinohimagon Ritma Kinabalu 2026 Ida Padang Merdeka Kota Kinabalu. Beberusan daw Pinolombus di Menghub Menteri Kumabayon Menteri Datu Johniston Bangkuai. Tumanu di Datu Sri Hajiji Perintah Pogun Manahak Kepusohon Kehompit Agatang Tambang Om Pengulunan Ketuludan Id Penghub Kepenghub Kerikatan Tumambului Kanuh iti memerikot apat riong tutumambului tahun diti. Ida babayan dila Datuk Sri Haji Ji Pinapoylo kaimayaan kobasanan tilambuson anuan kopusahan iosili kagayatan tagayoh id Sabah. Kolumisan kobasanan dila nailan kanud mamagayat tumambului mantad nakayanon om sampamagunan kuma id pogunditi. Tumbului kobasanan kano papain tutun tungkusan id apagunditi kuma id rontab sa pamagunan am kabi mangukab kasimbayanon ekonomi kuma tulun na kayanon. Manta dila ninggisaman mamagampi ang papain tutun kainusan kabasanan tilambusan da papagirot. Datu Sri Haji G. Pinapoylo piupan agirot miampai perintah pisampuruan ang perintah pagun. Opon sal kopya montok papano kobasanan idno kayanan diti kanu kopusohon mantad komulakan. Piswayan tinarom koinusan kobasanan ida Sabah nasili gegempion akas gatang dit milo paimpulayon na masili pangintutunan kay mayaan ida pogun diti. Kanu ilo pagirot miswayan kay mayaan katumbuluyan kahampit tungkusan kapisudong Hontolon Sabah Maju Jaya. Balajaran tahfiz pagiratan da asampuru ako napaka idbogian kehampit manghafal om Thailand agama bagian balajaran teknologi kemilan om pemaruanan. Boyan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jini Haji Nor Pinapoylo penginsamakan nila ponsel montok palabus Sukadit kitailan Al-Quran iogirot hafazan kikotuson takasid balajaran kitailan amkanud mengabit tulun ginumuan. Minungunsub nagiyaw montok papapanaw pisokadungan idatanga katinanan tahfiz bagian balajaran takawas, agensi perintah ambogian swasta montok papain kumu kasingganan balajaran amkopokyonuan karaja. Datu Sri Haji Ji Pinolombos dilo maso Pinohimagon longkod kopisan Mahatahfiz Sulaimaniyah MTS wilayah Sabah om Sarawak id kota Kinabalu. Beberusan daw Pinolombos di Menghub Menteri Kumabayan Menteri Datu Isnin Aliasni id timpu baino apat longkod MTS papapanaw id Sabah. Bagintangan lisahum kinayonon talasu pentong kapagun pinaingkas mantad kantakan supo El Nino inailan kanud papaingkawas linasu om kaintanod kalasuan. Menteri Tadan Sandad am kompuson winarun Datu Sri Ate Joseph Okuru Pinapoylo bagintangan pinapanaw miampai agensi pengludan kadaton pogun nadma.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembelian.

Ya, tapi ni kapit kapai landa tawan hiti ida pagun takau madibut maning garu dari tak kapagai terasam data sapau antakan ida panong data sandakan isom data jam ke permiso tatuang diti ke apat datu landa ke hopod adi ti tahun 2020 pada menang. Ya, tapi ni kapit untuk data jam data kuma dua dati nunga timpu apa pun ni aku diti sinding-sinding kalangadan. Ya, kumadok ayo ditaruhin dat makinang sinding kalangadan nga andad no gisem dat andad na karikot at acham ko pa dat atuang latino kyo batap na ikaw sinding man tadi John Siur piniampatan di City Aini ang mangidu nulu do gusawan kaditikan o kinang matokok.

Ya, tapi naik isu orang tengah jam datang koma dua maya ada tidak tiga selimbahan. Batam naik kau peguluman ku apa lambusa iti apa gulu kau niku iti sining-sining data kalangan dan montok datuang taradat minggu di tapi naik kau iti katang negata montok taradat suap batadau kau isu kelima datulan dat kehapan di tahun 2026. Ya, tapi naik kau katang nasi sugata siam ringgit 4.5 sen dan sekilogram. Agatang lusa sugata siam ringgit 4.5 sen dan sekilogram. Iti katang kata kapingan awnauhu begredat kaiso 5 ringgit turun pada sen dan sekilogram. Gatang kata kapingan awnauhu begredat kaiso 5 ringgit turun pada sen dan sekilogram. Iti katang kata kapingan awnauhu begredat kedua 4 ringgit walun pada sen dan sekilogram. Gatang kata kapingan awnauhu begredat kedua 4 ringgit walun pada sen dan sekilogram. Ami tiga tangga takan talan graded kaiso 5 ringgit 4.3 sen dan sekilogram. Katangga takan talan graded kaiso 5 ringgit 4.3 sen dan sekilogram. Ami tiga tangga takan talan graded kedua 4 ringgit 5.2 sen dan sekilogram. Katang dat kantalan graded kedua 4 ringgit 5.2 sen dan sekilogram. Ami tiga tangga ta si karap 1 ringgit 3.3 sen dan sekilogram. Katangga ta si karap 1 ringgit 3.3 sen dan sekilogram. Ya tapi kau ilu negatang negata pinalabus manta dekatinanan pemerunan katang kata Sabah teka iti LIGS mau kumari jiwira ditinu dit menguhuat aping apiru negatang kata kantelan desuha baka makalan sanandat nanu kapelan ke tepi na jiwira pun si kau dia tepi na jiwira batam na kau man kuponyo iti sining-sining data kalangadan dan selina data senjam diti kisam kapagulu kerikatat ajam kapermisa data tuang. Atau mereka sining manta di Christopher Jerry Manggot. Assalam podoh. Kali tiga nau kinau hotok.

isa sa Ningildot Allied Manta di Gia Teresia Yunus Roha Kamagulu. Pamento ni Kamaya dat ka sa limbahan na Sukan RTM mga katanod to ko diti. Ruputan sa nga nga daw dot Sukan Asia Aichi Nagoya doon na ribu doon na pada manang. Kaya tapin ikaw jam ko po dah pada mga 2 minit ada tatuang. Ya tapi kau ide siriba dot pemerintahan diti perintah madani pinurwanan diang amat berhormat luguan menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim itininggi saman dot meneribau diti hal kemayon dot pelarian Myanmar tumilembus dot pagiroton maya diti penginsamakan dot diplomasi. Mantad rundingan Malaysia Myanmar seginumu 1400 turun pada menam iti pelarian Myanmar dot pinato dot muli idesuang de fasa kumaiso maya dot olud misusuhut maya dot tasasenong kata pinaiko iti na po nga maganuh na diti maya dot maganu diti hal katingaligan dokumentasi kukunan diti bagian diti kahampit lang diti tapinay ikaw nga papagirot nagi pangludan diti kamayon dat hal migrasi maya diti labi aulud miti lambus. Batam na ikaw sinding man tadi William Gontorok isa sinding dat alayd iti Romo Tambalut karitika na kinang hotokaw.

Tapi ni kau isa sinding dat lain man tadi. Doni Kim Siong apok yoku no tanak di apa gulu. Ya tapi ni kau itu kepilihan kerait di convention integrity tadbir urus anti rasuah kita 2022 pada menam para nanti ke enam am kotoru di titulan dat kehapa di tahun 2022 pada menam id SICC Kota Kinabalu. Ya tapi kau kakal tak apa miampai di ti timpu poponi sining-sining dat kalangadan aku madak Yudit Rohian dat iti sining-sining dat kalangadan ngamila makinang untuk dat timpu di tigisam kapagulo kerkata tajam dat kapermisa dat tuang. Ya kuma ada kayu hadit paingka raja antak natin beriti kapisanangan na kuma raja ponsi kau to mamili makinangaw diti kasalimbahan at ako sabagi dat panang koruhang da kayu antak natbahin na diti batap na ikaw sinding man tadi Justin Lusah ika point tanom id ginawa ko kanitika na kinangaw at ako.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayonon sikul menanuduk om pemagantangan.

Tadap teka madap. Nakuro to kiguna kapya at tadap. Montok manamang kasunyan datinan. Manamang linasuntinan. Mamaruhang kahimbaguyan manansaraw. Mangidu teka manahas da toksin am manimong dat ginarest. Pipirat hal dit kigunat mantakaw may datkanut tadap ditasarang. Timput madap om timput mesik dit miagal dat manikita daw. Mangoyat tinan om papanaw kapragatan tinan untuk nangadaw. Itkanut papasanang dati dat madap seret madap dat tatuang. Papasiliw dat kayanan tay ka limput tadapon sabagit isat kayanan dit ataranang atuang om asagit. Mangalay makan datagumo ontok dong atuang, labid asanong nung mawal dat makan, it pipirat jam linayad paguloy madap, om nagi mangalay mantat mga kandatakanon, dit kapagawit kakasahan iswang tiyan, om kadapaginom tinuman dit harat kefen dat paguloy madap. Hal dit kapagawit dat aw asanong tadap, teka aw aganap tadap. Atang kangaw, aw katatak na telephone, om nagi asar mga kandatubat, om maginom dat alcohol.

kanu ke periman ala nahas serad ke pesikan ke suaben. Kada pengakan data kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap medat metabolisme tinan lebih senang. Patayan na telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemarumbak sinanong dot todap. Menginum waik tamat pegulu medap serad temungak ke suaben. Sesuai ke kanu memeruhang waik itinan, mila nagin papataam rasun itinan. Memensai keperagatan spot sekuri-kuri intelu seminggu. Teka misinguyatinan.oruhai tuau memegunag timpuh dit anaruh. Memilih wati kaum kawawayat ta depan dita sonong teka kasudong. Maidat lebih da bolong atadap. Medap itimpuh dit adang, amau menganuh tinuman dit kauk. Kefen am nikotin peguluh medap. Todop dit tersenong menginsenong dot kalidasan.

mumbal tumungag teka mingkuri kau diponon matol. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susuno. Umuhobo, mendorong taruhai, om gumulit kumaraja miampaid lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

Minggu riti iya pun si kau tu mina kena ngau gisa mada tak timpu riti tapi naik kau bah mila nama dap aku mada kayu dit aku meraja di lembusan aku meraja bah miru bat aku kagau untuk suai timpu kesalimban bisa nangan itu tuang bisa nangan itu mada hino aku pada damat.

Ya, tapi nego pengen di jam ke permiso lima na pada mata lumini tada tuang kami yang dat mana pagganap na ditimpuku. Miampai dah kayu untuk tuang tarau dat

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteron, tumanud kasagaon kinawo, montok kesuangon, kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Kepalan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pamagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada 5 nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada 5 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohon pit pepohon kawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepogirot pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Tadap teka madap. Nakura tuki guna kapya at tadap. Montok manamang kasunyan datinan. Manamang linasuntinan. Mamaruhang kahimbaguyan manansaraw. Mangidu teka manahas da toksin am manimong dat ginares. Pipirat hal dit kigunat mantakaw may datkanu tadap ni tasarang. Timput madap om timput mastik dit miagal dat manikita daw. Manguyat tinan ang papanaw kapragatan tinan untuk dengadaw. It kanut papasanang dati dat madap seret madap dat tatuang. Papasiliw dat kayanan teka limput tadapon sabagit isat kayanan dit atarunang atuang om asagit. Mangalay makan datagumo ontak dong atuang, labid asanong nung mawal dat makan, it pipirat jam linayad paguli madap, om nagi mangalay mantat mga kandatakanon, dit kapagawit kakasahan iswang tiyan, om kada paginom tinuman dit harat kefen dat pagulo madap. Hal dit kapagawit dat aw asanong tadap, teka aw aganap tadap. Atang kangaw, aw katatak ng telepon, om nagi asar mga kandatubat, om maginom dat alcohol.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2305 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu

meraihkan kejayaan bersama. Popohompit popoing kawas pemogunon Dwi Boros. Montok popogirot pemogunon Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud hapad mingit. Kantakan deti kaligaganta amat ng aban. Paruputad tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung itkarita.

Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasayalan rongo param limo piatus no mati ora mansul guang magalarau amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling apun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalarau kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Tinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Rondo Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Bendera Sabah Intalu Aligi Riom Nampatilayun ra lukisan grafik Bujuk Kinabalu Batik Motomau Mapulak Ammalia. Bendera Sabah Kesa Binal Ri Idris Icin sangulun mampalukis ra pelan Am Pinaulig Raka Talu Ngoporam Sa Aribulan Sila Kabalu 1906 Ngoporam Talu Am Rayusno Sukurabilor 1900 Balu Ngoporam Ruo. Bendera Sabah Karuo Pinaulig Raka Sa Aribulan Sila Kasa 1900 Balu Ngoporam Ruo Sukura 1900 Balu Ngoporam Balu. Liliwa Bendera Sabah Raka Talu Ginuang Intora Bendera Sabah Kesa Am Pinaulig Raka Ngoporam Onam Aribulan Sila Kasiam 1900 Balungo Poramba.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yung sangkinulor, kasagan mambal ara imbuar kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw ang bokon-bokon po yung. Mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Karena tak kau galing, kan saya ndu inan galama. Ilek tak kau met Malaysia, kosan maka pandai bagu, rata nau naka bagu, bal rugau.

di Lam Kulawon, kalau masuru ramajenjan mulu pera intok melimparang, angsiang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin daka paganan malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

Abi pasti anda nak supaya bermata bibi pasan kuma di zat beri kong abi. Tapi Malaysia mada ni kuma siapa bibi makiki nang orang kesembahan bos kena zanda dong supaya beriti. Nampak aku nampak makiki nang orang di kesembahan bos kena zan. Mantap pada jam kapat tuh ngopot minit demi supaya kamu putan bagu me pada kau DJ suka ada kesembahan bos kena zan. Kisam dah pesan jam kosi jam dah dong supaya. Anu nampak mandi ozu. Anu nampak kuma anu dong supaya beriti. Hansan, kiba ka hansanan. Kiba ko po siyan. Kiba kinabuon. Montok na tadaw bay, no? Kabay to ko, ako po si John to ko. Dodong subab di timi ampay manong katuhuad gumadit minamangun. Tunon wan to ko. Do... Kasibatan po bago. Dato mong gubang na tadaw bay, no? Kahimo buhan ko po dubong ngebu. Dubong ko po domanom. Ait kesembahan bos kerazan. Daiti zikoi menak dari sudah kopo mohisan, menak dari sudah kopo ihanom. Tantu nado anu napa dari montak dado ngosubab diti. Kisam dapat pesan do jam ke sizam dado ngosubab. Aiso dubo aiso tahu iso nado dari pemogunan mereka ngabi dari kesempatan bos kerazan itu point tantu nado dari sabab FM sizam pada dubo titik tu FM nagi dari mazada online dari RTM klik kanu kau mungkin ngau dari kesempatan bos kerazan tu mian bos dari kepemohisan mereka ngabi Felix Montigon izjau nado kepesanku.

0: Technology om Inovasi Sabah menyudang do hongpat sat
1: antur konsol komaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanudagai doit abal kinaisonon koto huzan kadazan tikin tadau
4: I-point tunud im RTM Nopo.
5: Mingga tamoy moy kata pada jam konom tong opat binit nga ngodeo zutia balo pagun tu da bala tarau bai na tapi kong avi na kapasuat o sabado po titik onom li zong koi katan tu membuhi gisam na buhan kavaho am namot dino maso pavakason da menguhan hisun. Ang audio zuti balo pimpanu tarau bai na kahi mo buhan ko pa diti da jam ko jam ko nom tong opat minit om ang bago de zoabal tani bo de jam ka bahu tong opat minit dai ko sempan bos kada zani ko binasio swau tamai mo
6: un subon to ko do menginum vaik to puak do hobi ogumu mentad ko vaik to ngomis menginum onam gisom bahu gala sangadau ko kenop no nga mozo ino kuma kapagatan om kepokian wan teso sanguhun mentok mintong kopiarangan om mintamong khairasan tinan nga koy hoko nangku menginum do pagto puak ko hobi mantad kontob i pinunuan nga kapagakit do kabahingkangan kumakay dasan toko ho hobi no kumahuhun so tawak i asan sagan do pakalaja do papahabus ginmu vaig itinan mantadino sundong tu menginum vaig to puak avasi muntakay dasan toko nga patut do paguhonon nogi o kopya dangan pintatap

0: Kopi pesan kemari atau binai?
1: Kopi pesan lagi kemari dia.
2: Mi apa itu kau Zodi Natalia Athena terbikung ngavi menungkot tahuod.

0: people siang tapi Malaysia berdani kini ngono di dia zut ya bal mentah de Sabah VFM basaun ku izau minami sugali andu ini kepeguna pengatur da bal nak pesua ta Sabah do dapat titik onom lizong ko kata na tu membuhui de gisom de buhan ke bahu maso pevakason do menguhan ho hisun abal pemponu. Nak pesawat Sabah dari Bupati Tikonom Lizong perikatan tutup membuhui mentak dah timpu wahu wuhan kau isok dah tahun diti ino napa ngap pangkup dah isok titik isok Lizong tutup membuhui sampo magunan om isok titik himo Lizong tutup membuhui sang pogun napa wasih pesawat menteri dah tu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor na ngaza napa diti ngap kapa kita dah kapa tihombus Sabah ada di dah tikoton dah pihit dah tutup membuhui demanta dah suang om habus pogun. Pagun sina o kakal sebagi pidagangan sempo magunan miampai hobi himangatus ngaibu koikatan sidusu de pagun Singapore, Australia, Eropa, om Jepun. Namot dino pidagangan suang pagun na po nga nakapaswad na kosunizon na dubotitik iso piatus om nadadi na ponong katuntut kiguno pamaunan katumbuzan Sabah. Nabos disedati dan tak dapat dipotimpun dan ritma kina balu duvong ngaibu duvong pada menem di Padang Merdeka duvong Padang Merdeka kota kina balu. Bebosan disido pinhombus di Padang Kandai Montili kuma dari Bozon Montili di Datu Johniston Bangkwai. Nabos di Datu Seri Hajiji di Hombuson da keplintaan pogun dan menak da kepombianan kokomoy ahal tambang om kepotondan da ketudan imiho menindong da kesongan da tutup membuhui. Ina nopo ngam madampot da dipoton abad lizong keikatan tutup membuhui da taun diti. Idlamay no gidino pinintahang di Datu Seri Hajiji ti hembuso na onwa na pagohana na kutumbuzan kabasanan sebagai de vokon ka Gazat Tagazo Sabah koy mazan na kabasanan no politi nga kitumbuzan na kanu meninong tutumbuhi suang pogun om som pamagunan kumadit pogun diti. Katumbuhan kebasanan na po nga oko no po ko pointutu na tungkusan pogun kumadit na zatan sa pamagunan nga nogi mangukab kasibatan ekonomi kumadatuhun nga bikinizonon. Manta dino apato to panaw na miyampay pati hombus o pinggisaman mintamong ang pavakas do seni kobasanan na boos di Datu Seri Hajiji piso kadungan tagiyot at biyahatan at kaplintaan pisampuvan o kaplintaan pogun noging akiguno da mentok da kati hombusan at tungkusan kobasanan kumadit sinakagontong muhok. Kapag isubazan tinaw om tungkusan seni kobasanan Sabah na po nga kotos kihogo. Iya patut po intutunan sa bagi do ko intutunan om kumizan do pagunditi. Ino na po nga kapavakas da asil kutumbuzan di daun kobasanan kapahod miyampay tuduban Sabah Majujaya. Apatut pavakason o belajalan tafis dan miyampai songevian o kono poko dari kegenan hafazan teko tehihan ugama nganogi akademik teknologi kebahan om kepomuanan nebos di Bozon Menteli Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor kiguno do kalalahano ia dang mentok do poin buhay sinakagon Al-Quran ia pantod dari hafazan dino om avasi tangazan dari belajalan ikabahan nagi o kamam nagi kanu manakaday kumaday tuhun ngavi nunsob nagi disido o pisokadungan da paguhudan Ohud i pinhatan da Institute Hatafis Institute Pangidabasan Takavas Agent Kaplintan om kaganan swasta mentok da menginggazo kasibatan belajalan om nagi kalaja susumikul nabos di Datu Seri Hajiji untuk pinapoy magon na hinaminon upis da mahad tafis Sulaimania MTS Bawagizan Sabah Om Sarawak It Kota Kinabalu Baboson di Sido Pinahombus di Panakadai Muntili Kumada Beson Muntili Datu Isnin Aliasni Baba Inoniti Onom Hongkod MTS Nokab It Sabah binavakas o patamangan hisun om hinasu dayat poto tongko pagun. Damantadakan takan super El Nino ipisoso mo kuing kapas hinasu om nagikan takan dati do katutudan. Nabos dimantili ontononon asil om katihambusan sandat Datu Sri Ate Joseph Kurup panahon na patamangan na miyampay agent na paghudan kususan sandat pagun natma.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Ate Joseph Kurup. Pinagiyot nagi o kaupisan sandad po sahi o kapabakasan kuasa kampay naman na compound tutulus ko kamay datinimungan ipapanjul kututudan pangungkab. Abala pa rin nga sumimbaw naman ta na Saba VFM.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Atus himongopod moniva na kotay mo kunsi hamin tizanon det lamay kapatimpunan na kapambita na kunsi ababazan pumuhaminan tuhon PPR Pitas. Na boss di Montili kapalintaan kinizanon ng pumuhaminan idato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif apat ngatus apat ngopod unit hamin na tizanon pinataunda itsi ba project di tim antok na mamano kapakinuan na tuhon ngabi iduvang na kamoy. Montok na duvong ato si Zamgapad Unit no hupo nga doit kalaja kapagingahan damiampay da konsol uvang ambuan kinizonon paghuhu da patakon kumade tinimungan di Momoguno Kozo. Nabos si doit di kapas o lamay kapatimpunan om kapamitan kunsi PPR Pitas. Namot ino pinasaw di Datu Muhammad Arifin do sa ingizon o project na PPR mo na tamangan di oho o hamin tizonon may ang paitavasi om nagi mumyozo do kotulan ni nakatanto do it pidondian muniva apatut nagi o sa ingizon do tumay mo do mintamong kabakasan om kapanainan dino subay ko mambalay siva tumanud timpo. Binasaw na gilisidol, ihan na po nga unit na PPR nga aw pasivaan mahik tayo ko umbosian miyampay aso kasagan. Nabos na gilisidol, hamin na kamoy na po nga pinobi, mabino, muntok na ito paganakan di ko suong, mapatod tamangan, muntok na gunon na timpu tahayd. Sino nagi di Datu Muhammad Arifin o tuhon sa ngingizon na papagiyot o sunduban sungkad tukad na mangintutun o manakaday muntok na po yung buhay community PPR di Mokongo. Pinavakas o pisokadungan kapalintan, kompani om kagumpit kapalintan GLC, kaganaan swasta, tinanokon kodon kapalintan NGO om tuhon sampis sanguhon, may dokotihombus at amangan o katundunan tuhon ng ohoing. Nabos di Montili kondoan kuhinasan ng kapakangan tuhon, idato Julita Majungki, nakiguno o sukadungan din na sa Piavi, tinimungan montok na manakaday mamono kapakinuan kalaja. Om kapainainan no Institute Patamangan Tuhun ng Ohoing. Pingisama no kamoy nagi nga tumano do kasudangan na miyampay da kapakinuan na tinimungan diti moy da kanoy ziho da papanaw da pagigizo ni Hobi Abasi o Mokongo. Natubungan sa sidor manunwa at abal din lamay makan sodop om sazaw katundunan duvong ngaybo duvong po naman om na zudatinan tutumambuhoy hamin tuhun ng Ohoing Strip Richard Kinarut It Kota Kinabalu. Hamin tuhon ng ohoing Strip Richard kinarut by no papoizon na sizam ng pod tuhon ng ohoing. Pavakason na kapambakasan na bavang ang papas idun lumadan na muntok na manguang kahantakan hizod. Nabos di adun lumadan ni Datu Ruslan Muharam nasu o kapukupisan pumuhayigan ng papas na papanaw na kladyak panoyinan papampay na papas ang bavang din na sonsong. Kladya nagi na papampay na kapambakasan susumuni o nagitisan bavang sabab na hizong na bavang padas. Na boss, di sila iti, di kapas pinapatimpun na kempen kabunku abakas o gingo o umuhigan it bofet. Sabagi na timpo at ahayid na todo na giyok plintan o project pahom na bavang padas ipisasama na katimpun na taon mikot muntak na pangkabas tangazan na kalalahan na papas o it kinezonon. Ritma Kinabalu, Vokon na pinggisama na kaupisan kabasanan ng kasanian Pogun, JKKN, na matok na monokadung na taon tutumumbuhoy Malaysia, Duvo ngay bu Duvo Padamtu, om taon tutumumbuhoy Sabah, Duvo ngay bu Duvo Padamtu. Labaza na politinga, dadi na impo na pointutun ko ay mazan seni, kabasanan ng tungkus Sabah, tungkusan Sabah dok ma daytoy tumumbuhi suang pogun om sampamagunan. Nabos di mohoingon patunod JKKN i Muhammad Amran Muhammad Haris dapat sa kadungan nak plintan sampuva ng plintan pogun na po nga tihombusan na pabakason na mentok papabu dok genan katumusan seni om kabasanan. Nabos si Doiti dok piandat na ritma Kinabalu duduvo ngay bu duduvo po naman om it Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ino na po bayan na dino na kuponinong na habi na himong ngay bu tumumbuhoy na mayampay na pinpain tutun na koy mazana legenda kinayzonon mega da nuhu kinabaho susumangod murut huminodun om Gavanus Lepa. Ipumupusan kinangozovat ito ho da bal. Nakapaswa ito sa bado do botitik o namlizong kay katanto tumumbuhi gisam na buhan kavaho. Maso, pabakason o manguhan do hison. Ikakaniti a bal, nuho di muli gobong na matat section Berita Ehwal Semasa. Pinadahin di Simon Sabut, Dead Boss Kadazan. Salam, Malaysia Madani, Kopi Bosian.

kapas gantap hinasu om akuangan baik kapatukabi on kozo. Muntuk kapayahan kapapagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan kaumahigan om kaidasan sundi. Koyho miyampai ko zuzubo posayhi.

Isana det pemagunan tu berikan habis sabab VFM naik kot binasi oswa tu mai mau jam kau tu dorong sebab de tadau baina tadau kau iso kau himo buhan kau padu bongai budu papa nonom. Nak kau sang tak kau timpo di ti. Di timpo di ti jam kau tu tunggu per minit kisam de jam kau wahu tunggu per minit. Oh ngau dia zui ti. Hozo notib do tu ngapadan vahung ngapadan nom sizam ngapadan bo tapi nang abi di anangan mungkin ngo hozo hozo ngabi di tantu no pentong da kono tapi ko ngabi hisan ku jazum yang pai hozo ngabi di notib di yang tekan di namot pono giditi tapi ko ngabi di timpo di ti kohombo siti Ababazan Business Eat Radio Biz On Air Dahit Karazan Miyampay takaw da Sanguhon Mong Indapo Ditimpo panagiditi Dari tumiyambos Miyampay dagay Habin at pringavi Di mamasa Dati pa panakulita Wasya na pinanaw Di azu Tamay mo da, Sa pipa pantang Kumar Tiso Am tiso Am Pumanan Kuda Tantu na da boboh talun alun dong subab diti om hansan ada petaboy aku tumugubang de timpu megaditi tumi ambos megadaga miampai dagai tapi kau ngavi ngau dia zo ngau pada hozo om miampai penegi de miampai diti menginginapo teko mengindapo diti dari bis on air dari kerajaan sampai tak di make Kristen dari kau ngabi ngau lagi dia zohazau di klan semua sigil amai lagi ngau dia zohazau di Peter Abbas pinunganan do kepemahaman sabi kamu akan

Happy Pasian kumat pendengar bini mama so papa nau dok lita denung suva biti hobi nat pendengar bini pau gadan dai kakada santa gazo kota kinabalu denung suva biti mega temoi mo pipio lahan do oboboh do kita kuh do denung suva biti maza da lul petanda trafik do denung suva biti hobi nat pendengar bido mantaditi lahan pan Borneo oboboh talun-alun mantad beriti dai 55an diti pakazan kuma dai kinarut naging ka nagi dari ho i jalan pengalat Lokawi diti boboh talun-alun do babay no diti hobino pakazan memanau kuma dari kakadazan kota Kinabalu kita mantad papar atau ko mantad diti jalan putatan gisom no dari ho i jalan petagas diti boboh alun-alun talun-alun do ngusubab diti gisom kikot diti i petagas periko ngavi sumbang lagi kuma dari jalan bunga ke Munting hobino dari lahan kapazan diti dari jalan Kepayan pogadan kuma dari ho i jalan Mat Saleh boboh talun-alun dong sebab diti kuma tapi ngavi dari jalan pintas Pinampang diti jalan Pinampang papar lama diti dari lahan pan Borneo dino dari ti id penong kata tahib diti kampung Nambazan diti bobo kozo pau gadan kuma dari ho id Dongkongon nogi pakazan dari ti id jalan dari ti lahan do mantan diti Kasigoy pakazan kumare Dongongon nga bobo talun-alun dong subab diti mingka nagi dari ho id jalan Panglima Banting bobo dong subab diti gisom kikat diti jalan pintas Pinampang diti oboboh it sumuang dari ti pakazan kuma det Austral bahu-bahu gisom dari ho it sikul Maktab Sabah. Awasong ko bobo dari ho it lahan sembulan nga kita wago dari ho it jalan kolam oboboh dong subab diti. Abi na pakazan kuma dari ho id luyang teko damai abobo dari ho dino mingka nagi dari ho id lahan tuaran iti dari lahan tuaran mantaditi Kolombong pakazan kuma dari lahan tuaran kuma dari Masjid Mandaraya abi na dari ho id di jalan Tun Fat Steven jalan Tun Fat Steven apa diti nga dari ho id penong Teluk Likas iti dari ko ngabi abobo dari timpo diti sesonod pa manau dagi som dari ho id menara Tun Mustafa teko yesan sabah diti ika nagi dari ho id lahan do UMS abobo gisom do kaya dari ho id Kingfisher diti nagi alam mesra diti abobo ako sa talun-alun dong sobat diti ngam sampai bi kita ko nga abobo iti hobi na de jalan toran kyo jadi kumat pring abi di kiba ngozon de dombo na po ngozon de so hobi na kiba de palan sumuang de kakadasan ta kazo kota Kinabalu biyo de zo lahan ni nombo na po lahan kanu gisam na kay kota timpo diti na po nga mama so abobo ko zo talun-alun dong subab diti dadi pegim ko na lahan do hobi binasi may do ikot na do nombo ngonzon dia zuri na do hobi pentanto timpo dino tumiyang bos dekasembahan bos kerazan yang pahit ako di jam syam tapi ko ngapi ati ko pusan ko

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap, kampay no manutud si zamut, piyas, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisanon pasoyhi soybu si zam ngatus tuong panamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom salisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagazo, isun om kapana kabahingkangan kuma kahidasan ho habino tanak navi om tuhun nangohoing kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalat tapoy kana panutud si zamut kaluputan no ta sisikap nung kiva katutudan paingukap naisanan pasayhi tanggungan toinsanat.